0: Unyonyi wacu nibikunze ko abandanya Hallo
1: Mahoro
0: Mahoro neza
1: Eko
0: muri bande muherere
1: Ndiri kumana Dieudonne kumushaka
0: Dieudonne kaza
1: Eko reka mbone umuryango wanje turi kumwe tugitondo cyiza Mbona bamenyesha makuru bose bakora kuri radio y'agakiza tugitondo cyiza
0: Ego
1: Mbone bashaka kuri yo bose kono umuryango tugitondo cyiza Mbone ino sirangira n'umuryango tugitondo cyiza Reka mbone kirite irutare n'umuryango tugitondo cyiza
0: Ego
1: Reka mbone korare abasaruzi tugitondo cyiza Mbone pastoro w'intara mvuga butumwa ya mikoni Alfred n'umuryango tugitondo cyiza
0: Wanyuma
1: Nibagiwe abo pastoro bariko barakoresha ibikorane by'insako tugitondo cyiza
0: Murakoze

kanongere ndabashimire cyane turasigaranye iminota indwi muri kino kiganiro kiganiro na mukamahoro mwakura ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mushobore kuramutsa abanyu

Nimba hari ico mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1017

aya mazina akurikira kugira ngo bace bajangaha inyuma y'iki gice kivuka kugira ngo tuvugane nabo twifuza ko dufashanye mu ishuri y'isabato ni Pierre Mugasura jambye ngaha mu busenyi Pierre Kirundo Emery wo imuramba banyarutse bace bajangaha inyuma y'igiti kivoka bakoresheje umwanya

abandi bahezagiremo akosoya reka turabe 33 iki cyanyiza ibyaha

Isashimwe. Uhunzahandi yarafatiraho gato cyane mugabo gahunda zirabandanya. Tugeze mu mwanya wo guhamagara abashima. Twaronse izina ry'uwitwa Aline ari hari atambuke ashima Imana. Ariko aratambuka aza natambuke n'ingoga ashima Imana.

Kumhuria rero tuve hasi dusenga Imana mu gusozera ishuri ry'isabato tuvuye hasi turagushimiye Databuja wera tugushimiye kuri Imana itabesha uri Imana isoza amasezerano izina ryawe nihabwa icyubahiro wabanye natwe Data muri iki gitondo cyiza uheshe icyubahiro kandi mu mateka ya kirundo n'ukuri ukoze ibintu bihambaye cyane nihabwa icyubahiro mwami turakwinyize rero nk'uko wabanye natwe muri ibi bihe muri izindwi zibiri ntibadutereranye ahubwo tubaye hafi niyo mpamvu natwe dutinyutse kuvuga tuti izina ryawe nihabwa icyubahiro duha umugisha kuri uyu munsi rero ukuri ubaye n'abashyitsi baturungikiye ukomeze kubaha umugisha kandi amahoro ava mu ijuru akomeze kubana imitima yacu tubisabye Imana twinginga mu izina rya Yesu amen.

kiragera ku musozo ndabona Cedric arimo ari kazanwa kugira ngo ahave atange ikimenyetso cyo kujya kurangiza idefire ego nuko nimugende neza bagira beza

Yesu atahindutse uko yararejo n'uyu munsi ariko ari kandi ariko azokwama ibihe bidashira ntarahindura umunsi w'ikiruhuko uracari ku isabato sinkekeranya ko hariho abantu bazinduka baja kuruhuka kandi Imana ku munsi wa mbere uwo munsi Imana izokwirirwa itanga umugisha ku bantu bari ku kivi bariko barakora ntabwo rero umugisha uzotangwa aho bukera uriko uratangwa guhera uyu munsi ku mugoroba ari umugisha w'abantu baruhutse kubera umugisha w'abantu baruhutse batanguye gutangwa ku wa gatandatu ku mugoroba vendredi soir ubwo rero hashikiriwe umugisha w'abantu bari kubikogwa ushobora kwimbira ngo si byo canke ukanka kubyemera ukanka kubitahura ariko bibiliya yera ijambo ry'imana niko rivuga ariko wanashaka ugiye gusoma hariya mu gitabo cy'itanguriro urabibona neza ko igihe imana yarema ku munsi wa mbere yaremye umurango yashyizeho umurango n'umuco nta kindi ibyo nabyo rero biragufasha kubona urabye igihe Yesu yazukiye igihe Yesu yaviriye mu mva pasika ya mbere yashitse ryari yavuye mu ruhafu ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi ku mubagwa wa mbere wo mu ndwi Mariya na Magdalena Mariya w'i Magdala na Mariya wundi bari baruhutse isabato nk'uko byavuzwe n'Imana nk'uko byategetswe n'Imana bisigura ko rero Yesu yavuye mu mva ikiruhuko caraye giheze cy'isabato Ntuhave rero witiranya ibintu ngo uje kuruhuka mu mugisha w'akazi hanyuma uce ugenda kurondera umugisha w'ikiruhuko mu mugisha uja kurondera umugisha w'akazi nawo mu masaha yo kuruhuka aho rero uhejeje kunyuranya n'urutonde rw'Imana ya Mana ikorera ku rutonde uba uhejeje guhomba Imana ntihinduka

uburyo bwo kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye. Wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya

radio kiza ku isoko y'ukuri ndufite mugenzi kwa dukurikirana buri hose ndagushimiye cyane ndamwishe kuri umwanya rero ugiye kubandanya ukurikirana ututurimbo utandukanye gushikanagije isaha indwi aho rero tudaguca duhana agahindukira Yesu akomeze kubandanya akugira.